Obama mana teruma? Sansar yak taram di gudavas geuemi. Numbano ena hamarekama. Das Kevin itu lekandulu tipini. Matat no danin.